0: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི Sosuji ngachul namu lula tambur changni malu ji rang ma chi chungu rang ge mengri jin song chung si kap ter ma de za sim jong yila ya ke chalang ge de su cho ta xin gu zam yo jang de ne zhong ge ya ke chalang ge de su cho ta xi sa dang bu de yin ba dang chong hun ji ma de za sim jong yila song chu dang zhong hui chen zu la song chu xie bi gan te gai chen te dang de len te yo ᱡᱤᱥᱩᱞᱟ ᱪᱚᱛᱟ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱛᱟᱝᱟᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱣᱟᱨᱡᱮ ᱜᱟᱣᱟ ᱯᱟᱱᱫᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱜᱟᱝ ᱥᱮᱪᱞ ᱪᱚᱝᱢᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱮᱠᱢ ᱫᱚᱛᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱡᱮ ᱪᱮᱯᱷᱟᱱ ᱞᱤᱱᱤ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱟᱝ ᱨᱤ ᱞᱤᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱥᱮᱪᱤ ᱦᱚᱱᱞᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱪᱚᱥᱤᱵ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱚᱥᱩ ᱡᱤ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱭᱮᱞᱟ ᱥᱟᱞᱨᱤ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱜᱞᱟ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱤᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱱᱡᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱮᱠᱢ ᱫᱚᱛᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱡᱮ ᱥᱚᱡᱩᱝ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜᱡᱤ ལགཁར སྱི ལེན དང སྱིག དེ མང དེ ཟང རང ཡིལ རྒྱ ཁབ ཅལང གི ཁམ དོ དམ སོང ཅུ པ གོར ཁག དང པར གྱར བ ཡིན དང ཁབ ངོ ལུག ཝར གར ཨར ཅུང ཁལ མ ཏོ ལ ཟུང ཨ ཅར ང ཤང ཚས ཚི དེ བི ཅེ ཁམ དོ དམ སོང ཅུ ར ཁག ལ མ ཡར ཉེ བ ཡོ ཚས ཚི དེ བི ཅེ ཁམ སོང ཅུ ཚ ཚི དེ ཚོ ངོ རང རམ དེ ཏན ཡོ ཅང རང ལམ ཅེ ཐག ཉེ སར ཡོ དོ དམ སོང ཅུ པི ཉིན རེ རེ མི ཅི ལེ རིན ཁོ ཅིན ཡོ སོ ཡང ཅུང ཙམ ཁོ ཚེ མི གཞན སོ སོང ཅུབ ས ཁོང སན ཟེ རྒྱར དག གིན ཡོ སོ སོ ཅེ ཁིམ དེ སོང ཅུབ ས ཚིག དང ཝ ཐག ཅེ ལེ ང བཅེ ནི དེ ཅི སར ཡོ ཅང གོ སོང ཤ བ ཚ རྒྱི ས ཚིག སེ ཡོང ནི ལེ རི གོ ཅིན ཡོ སོ སོ ཅེ ག ཆ ཤ པི ཝན ཚམ སེ ཁེ ཏང དང དེ དག ཡོ པི ལེ གི ལག ཆེར དེ དན ཤུང ལག ཆེར དེ དང དེ ཟེ སེ ཆན ཚན ཁ ས བ ལི བཞན མང དེ ཟང ཟང ཡིལ རྒྱ ཁུབ ཆལང གི རྒྱ ཁམ དོ དམ སོང ཅུང བི ལེ ཤིག ལག ཆེར ཤེ པི ཡིན རེ ངོན སིལ ཅན དེ རེ སོ སི ཅི ཟང ནང ངང ལག ཆེར ཁམི ནང གི ལེ ཤིག ལག ཆེར ཡར ལང དེ རྒྱ ཁུབ ཆལང གི རྒྱ ཁམ དོ དམ བི ལེ ཤིག ལག ཆེར ཁསམ ཉམ དེ ཚག ཡོ ཅང ལག ཆེར རེ རེ ཐོག ཨང ཅང མན རྭ དེ ཨང ཅང ཨ ཉི ནི ཨང ཅང ཨ ཇི ཝ དང དེ ནི ཨང ཅང ཚང ཝ རེ རེ གི ཝར དང ཁུབ སར དེ ཇི ཇི ཅི ཨང ཅང ཁསམ པ དེ ཅོ ཅིན ཡོ ཨང ཏེ ཐོབ ཐང ལག ཆེར གྱི ཨང ཏང དང འདྲ བར ས ཁལ ས ཨུ ཟེ ཡོ ལེ ཤིག ལག ཆེར དང པོ དེ ནི ཅར དང གི ཚོན ཚ ཅན གྱི ཁོ ཝ ཤིག ཡིན པ དང ད ལྟ ངོམ དུག ཡ ནི ཤེ ཀ ཚ ཚ རེ ཅར ཡོ ནང ཁེ ཐོང ཐ བར སམ དེ ལག ཆེར དེ ལ ཅེ ཉིར ཤི ནི ཤིར ལེན གབ སེམ ཆུང གང ལག ཤེ ཅིན ཡོ ལེ ཤིག ལག ཆེར དེ ཐོབ པ ནི ཟུང སོ སུལ དང འདྲ བར ས ཐང དང ཚོ ཨ རོ ཅིན པའི འདྲོག པ ཚོ ལང དེ་ང་ ཤིག་སུང ཚོར་ཅུང ཁོ་ནར་དེ་ནི ཚོ་ཨ་རོ་ཅིན་པི ནམ་པར ཡར་དུག་ཤུང་ནི ཡོང་བབ་ཅེ ཅབ་ཚལ་ལང ཡར་དུག་ཤུང་ཡོ ཏོ་དམ་སུང་ཅུང་པར་དར་ཡ དན་ཇག་གོར་ཏུང་ཅིག་ ཇ་བ་ཇ་གདབ་ཡོང་བབ་ཡོ་ཅང ལོ་ཅེ་ཡོང་བབ་གོར་ཆེ་ནི་ཏུང་ཅིག་ཅིག་ཇ་ཡོ སོ་སུ་ཅིང་ཡིན་ཤ་ན་ མོན་ཅལ་རང་ཉིལ ནམ་ཉམ་ཤིག་ལ་ལ་པོ་ལེན་ཁིན་ཤིག་དེན་ཅིན་རོ་ན སམ་ཡིལ་དིན་དི་པ་ཤིག་ཡིན་ལ ཆུང་ཏི་ནིན་ཚོ་ཨ་རོ་སི ས་ཆ་དེ རྒྱ་ཁབ་ཅལ་ང་དེན་ཅིན་རོ་ན དེ་ལི་ཅིང་སམ་ཡིལ་དིན་དི་པ་ཤིག་རེ སོ་སུལ་ན་དོ་ལུ་ཚན་བེ་ངང་ཤ་ཅིར དན་ཅག་ཅེ་ཡོང་བུ་དེ་ནི ལོ་ཡིལ་དིན་དི་པི་ཡོང་བུ་ཤིག་ཏ་ཅིག་ཅོ ང་ཚི་སུང་ཅིན་པ་ན ང་རྒྱ་ན་རང་ཅིམ་ཅིར་ཚ་ས་ཡིན་ལ རྒྱ་ཁབ་ཅི་ང་ཚུར་ལ་པོ་ཅིང་དེ་ཅིན་ཡོ་སེར ལུ་ནང་གི་རང་གི་ཡོང་བབ་ལ་དེ་ནི་ཁེ་ཡིན་ཚོ་ལ་ང་དེ་སྟེང་གི་འགྱར་དུག་ཅུང་ཆེན་པོ་ཤིག་ཞུང་ཡོ་ཡང་ཅིག་ཞན་ན་ཉེན་ཁུར་ཅིམ་ཕོ་ཅིར་ན་ཆ་དང་ཨ་ལོ་ཏ་ཝ་ཅི་ནི་ཤལ་མར་གི་པ་ཤིག་ཡིན་ལ་དེ་ལི་ཡ་ཅན་ནི་འདྲམ་དེ་ལི་ཡོ་ཤལ་ཅིང་ཏ་ཤོ་ནི་ཤལ་ལ་འགྲོ་ཝ་ནི་ཨ་ཅི་ཅི་ཆ་ཏ་དང་དེ་ནི་ད་ཏ་ 마치르위 혼라 코너 자튼 그 제컴 도듬 마나시긴 다티와르드 키 니스통 조나로르 갸른성 머멍 쓰중 것임비 자튼 제컴 도듬 송츠브 라가 체르데 냐츠신데 자튼 도듬바니 제컴 도듬 버는 결와니 중 콜라 보파키 바식나 야급 절랑 송츠브 제체트 랑니 제 니흥돈 타바데리 소시지 데나 창미 제컴 고리가 송츠브 셰진 요낭 도듬당 송츠브 제 간트 디지지 치킹 예물 등급 고송시급 자튼 니크르 제르 등처 제어 대비준 나라시 소고 측당 경이 참을 고송 돈든 세계 버든 고송 링은 나리 말을 젠데 제리오 소수진 당크르제 르체당 자흥라 먼틀 도크르 첨부 세진요 대체 젠제로 왔던더니 여러도군 로진 바는 제금 거리 좀 마설 다동 코치의 고송 세땅랑 여러도 중요 소수지 제제르 Lungkinghunla, Gorsung Nintu Lagti Zuu Yemul, Rukpa Mangpu Shiki Tonggul Jirtir Shiki Bang Hijame. Tangkab Jekim Gorsung Nianchi APP Jojimbeghanga Gorsung Shibi Gapsa, Gengshik Hishtuk Shungna Lagtir Kaprije Nruantni Jinni Ditukta Tonggul Tabaratin. Gorsung Narli Naikil Janta Jiriyosir. Sosu Ji Jekim Gorsung Nianchi Ji Kanjikab Charni Ji Chongchong Genak Shatikde Adadambi Cih Jignin Gorsung Shekim Tungwari. Niwi Luksum Jirangla, Sosu Jin Tsu Ngorong Jamda Chodul Shekimbi Chongchong Genak Chajigla Dijin Dokar Shekinyo. Kyo Jididang, Chongchong Genak Chadini Ji Nanang Rigil Shik Sorpil Shibadang Dalu Ang Shik Sorpil Shekindu. Tangkab Deitsu Nindi Yinruan Tijiryo Sir. Gomcheng Jemeng De Songwa Ne Chekung Yachun Luri Cheren Ruwa Deng Lansi Yachun Yang Jechen Ruwa Tsuntub. Tsuntum De Meng Matuk Bi Sharik Deng Gwa Mu Jengke Suwa Rishdi Suwa Chig Arigna Meng Bi Jengka Meng Deng Pejin Yu Jang Chi Ngunsil Ne Njong Ri. Ngunchil Tungka Bi Gni Yin De Tsangma Ne Yakub Jilang Gi Susula Neng Bi Yin Chat Neng Ri. Ngunchil Zateng De Gushik Chali Gaisheng Ngundun La Riglum Me. Sosu ji zateng shangir deng ruwa deng, chomu zhewe namba mekin tong di, sanin rupi zateng ya qinbu song yang, chowa jinchung xie gawa ri. Data lamdik nirin ti cheng deng ruwa deng, song chung zawa yin ma chibar zateng de deng xiang, jekim do dem gna deng kewar dewa deng, kim cheng mo gil jih deng de lebi, songwa ne zateng gen zami jih jih dub ri. Zhege jabjil lor jibi sosu ne, Manda zasim yung yil yakib zilang nanggi qi lo chung do dim rikig dobhig yin. Nishtung nirnga li yarhundi, kona tsatsi dewi jekim do dim rikig rizu yin. Kona do dim ba zhantag dang mancung war, danki ji gorsung sakil memul rangyil ngis gorsung xiawi nangda shigi. Tenghig la, sosu ji martul zung dang yishu warg rangchung kil chimar lep zung rincim sakit gorsung xedi loyin lindi ba shigla dremung dang chabari. Kein tata gorjin nungu nan jatib si di nirta juishil si bi stab maalag bar gawa mi baari. Shkab dir tangstung tungjig yinshang, dartag jang mi bi ki semba harab dan cigdi semjamu tangla longwaari. Stab lag baashigla ditug da nil tabsung. Chaggu ndanra shigdi ba na ki namyang jatib mi baashigli. Sosu ji songchung si bi sacha na chompag ma stung rig yan yinshang, Kwaagun yung la jekung tuung kung lhashji me baashigri. Nrugbaashigin bi chani, ganribi kata lhoktun jedi ki chungdi ni zung zateng ge zangan na taikir suhlik ge choni dang nrugbin cho chi dang nriwa yu baxi yu. Sosu jiin chomur dokar se jang zateng semse zung la, rishji sukchig semla zung yu jang, rangni ji suhlik laang sem changjin yu. Kiya ma chi chi doji la songchung si di chenggu lagda ma jibar jengkim songchung lagbu si na warib chabji la pantog yu bar ichi dambu yu. Sosu ji shajir, nga zi gorsung si di jimbar jengkim deng rewi si ji deng dodim dambu zhizhug si ba yin. Ngonchil changmi dana ranga pami jin chua ruwi sa cha inba zamdi ma himul, data na dana ma chin rong kong dang yakub zilang inba hibari. Ngomit shungwi pongirindi. Sosu la nyankur jimaya samlin da hi di ngonchil deng mandawar jirwa lagbar dosa jikba deng. Ngonchil changmi zateng yu na suhlik su taba zamdando yu. Data na damjir ji diribji lagjin da jiji si ni gangni jishuk ji chivin zhongkong da songchung si di marib chabjil la jikim ji panki lungsa jodan jik samjin yu. Cai zi diwar zateng mu mbamar ga yu jang di nangga shiga shingchu machukbe nisa dankil si yu. Ayarda rang murang, tsu morang nyankur da norling thongwa nyong la, tsangmi rikur ji zateng la ngal sora jig jang. Darda zashik do nyim lang jing yu bi, nrugba dhag zhan dhag li jing zateng songchung xie gi ba xi yu. Sosu jib xia jir, rangchim lan tsu nisha na zateng ga nitsil jay lag dang zatsa duk ji ba zhang mang dang pe lwi. Shig zhang incim ji jay mang dhag dang chuk bi, nga zi yunggu ang jem tur xin yu zir. Nishtung nir nga lor, sosu ji thag chui jig xi di. Tsatsi diwi jikim dodim bi rizzi ngankar pojang, lu nyebdin jeng cichim ji rizzi ngankar. Sosu ji cichim ji rigni mangzi lagda zangwi, jishuk ji shawa lagpil si bir pambari samyu. Lu ji nguandang dirna, dodim rikak chod lu chung jemang da songyo la. Tsatsi diwi nagri namji ganri ba daga lagni taiji ga igba langdi mantad machin zhong kong songchung shijinyo. Sosu ji shajir. Dōtum rākāk sārgir chītī rīgzī nāgzhūn chānta chirvī dōtum nīvātān shāvī līshūl tī ñam tān tōr shimbārī. Māntu zāsīm zhōngī lā yākab chilāng māchīn zhōngī lāng kīl jēkam dōtum rākāk chūl nāgzhūn chī sīnchil shēkā lhkali gāyō sīr. Sūsū chītī nā rāngīl lōpchir nrīm māñyūng vī dōtum shāvā dhīpār wārchit chīr sōngvarsām. Mungar ki chi dhimdoba na nagzhin mungbu gunggu shi di, zhi yung ni dhotum rikak rgini chasil tang dhotum ni baan thondag tongji di di. Lopti ayar nang rgin nang la li di, sosu ji shiba nam chati gursung shi jang, zami ar dunji cat lagli me bar kutsur lopti shi ni, ma chi songkib shi bi dunying avla na me jang, chengi za dang chi songchung lagbu shi na, yayung mamang la di cho ni panki topji yu jing yu. Jekam dōtum shē jirā chimtsang rī līnī shīg tāngkīl shībā lī, sōsū jī mācī jirlum lā njirwā tāngwā tsa māyīm bār, jirī tibzī mām bīm shīg tā gā dīngjā yō bī māntā zāsīm zhōngī lā jākab jirlāng dā. Jekam dōtum bā tā nī jābjā gā māntā zāsīm zhōngī lā sōngchū shē bā tāng, zhōnghui chāngzī lā sōngchū shē bī ngān tā gā chīn tā gā lāng dī, rāng gā mīngdī lā sōngchū shē bā nāng jīn jekam kōrī gā lā sōngchū shē jīn yō. Zachir dini chua jiwa ni rilong songwi li si shikba deng, rang shung kang la jangangi dinba ni rangi ji chimji songwi war de ponjir shungwa ri. Susul camtsu ni yinbi mandi zasim zhongi jen rukba mungtsuk ji toptang ji ni, shing chowi gomtub de jinkam songchung shibi lamar jiryu. Mo shik likir shikba di chimtsang shikla gichi shibar masal tana sakung shikla chamji jen niba chenbu tongyu. Arimjin ma mangwa shika arachi naqsam la songchung shi di marivni marivar chodul shepi kimjindar songchung shepi ndahi xaur tuyo.
1: Shunia jekchi zanjir korla sanjgun nung. Yorub namjil namshi shtashu chalin likung chi. Gubin ni namshi ngerduk shabshi juy chi cib jenina chakbi shachgtar na dalida dambar zamlangar yamchi ngi chi jocil chi santur gobi chanchi dinyim li chi tubaral thayv. Chachgli wshajir. Zhachang tar na Da dambar topsang chetik du dhigzhi warji langni sakil chi shi chokong chi chanyum yamchi ngi chi zhocil du nyekha zhangchung rgadzhigla li badang. Nishtung nyersim li da dambi chan chi chimti santu nyekha zhangchung rgega li gal. Chagil shibdi yamchi sakil chi chavja chiwi chokong chi chachul rgintan li tu wadang. Ur nenu namba sakong dar pejib shim badang. Nguansib shi na maungbi dan gi rang darung maltad chiran rujir shil. Chachigli wshagir. Zanglang yongli fdi na, dali da dambar nishtung nirvzhi li da damba dang nyam da santur gobi chanchi, cawa tang ni bi da dambar libhkhang, nishtung nirvzhi lu li mawa yin. Da dambar zanglang yongchi chanyum sangi zhocil du jajig zhangchung ar gayin ba dang. Zuli chanchi nguan jigibji la ngabchi lu ni, jiga thithi li warji chanyum chachil li du jig zhangchung vridan ji tu. Yorub nami dali da jigba ni da dambi chanyum zhocil ki santur gobi chanchi dinyum chi chi tuwa san. Gubi niya namshin gyerdung shabshi chuchi zhachang li ngomba tarna, yorub namiya dan da niranga chanyum zhocil du nirshik zhangchung zhigni la temni. Jiga goshik du ni nishtung nyekhali warji, di nyamche chanyum chachil li, du ni zhangchung avdaranga yi tuwa masil, nishtung nirni li santu li gal. Zhachag li wshayir. Tanba shongbi namshi chi, da dambara yorub langa navjil dang huijil la, dambara khirshin tevcil chira chir. Farinsa dang sapan, Devzhinan jarmen dang yanchi su sakil kahi sa charwan babchil dang, yang na saji lemshir chal ar gintan liya ma. Yorub langa sashi mangbi zangchi vzhir chal chanyumcha chachal li ngwansil kya ma. Sena zangwa dang leyin zangwa, donu zangwa jiji chani mar chakba lhkda ngwansil shil. Ryakum mangbi chandun dang shangli chanjan nangkala zangwa chunjil, jekum malag dang nikung tongkil su la nonghiv shen yuol.
0: Ari ak shio su sanji chatsik chi ganyin sangul tarna, Ari sinzin tiling puga di janzhi tanglin shekib shajir, ayilang la huamjir ki nuhi zhul sambali magadun gishul sarwa bewa mansir. Tiling puga tangdi kapir ki janzhi tongi nang da dandun, nga zi ngun chung ga duandang da takchui shajin yu. Nga zi ayilang dang ngizhi shi ki dreamil shibayin la, ngatsiya yelang ngalurin dremtali khorwa tsab chewaam yang na gormu mepi dungi lan chapar tashib shejin yosir. Ki nanchi tandun, ari yin tsotok gagadum kwaabja yi yelang gwaam.

ཡ་ཏ་ལུང་ཏན་རི་ཞ་ལ་དུ་མ་རི་ཉན་ཡ་ཡ་ད་ཏུན་རི་ཉང་གེ་རི་སེ་རི་ཆོ་ཡ་ཡ་ཏི་ཧེམ་དི་དེ་མ་ཉི་ཅི་པི་རི་དེ་ཡ་ཡ་ཅི་ཧོན་རི་གེ་ལ་ ཁསར་ལུང་ཨོ་རི་ཡ་ན་ཡ་ཡ་ཨེ་མ་རི་ཧོ་ཏེ་ཡ་ལ་རི་ལ་ཅི་ཧོན་རུང་ཚ་ཆར་གིན་དེ་ལོང་ཏན་ད་སོང་ཡིན་ཉ་ཡ་ལ་ཅིན་ད་མ་ནང་ཝར་ཅི་དེ་ཉི་ཀ་སེང་གི་གཟ་ལ་མོ་ར་ད་སང་ལུང་གི་ཆུང་མ་སི་ནི་ར་ཇ་ཟ་མ་ཏ་ཐག་དུག་ཁིམ་གི་ཡུང་གི་མ་ཅི་ག ཨ་རང་ཆུང་སེར་དང་ཁི་སེ་ཇོ་ཏ་སྐབ་ཁ་གི་ནག་ཁོ་དེ་ཚེ་ཆུབ་ཅི་ཁ་ནེ་མོ་ཡེམ་གི་གཟ་ལ་མོ་ར་སང་ལུང་ཉི་གི་ལ་སང་ཅི་ཏ་ཟམི་དང་ནུ་གཟམ་ལུང་ཏ་ཁ་ཉན་ན་ཁེན་ཇོ་ཏ་ཉི་སེར་ཨོ་སེར་ཁ་ཀོན་ཆུབ་ཅན་ཟི་ཁོང་ཡེ་ཏ་ང་ཟུ་ཡོང་ཡེ་ཚེ་དོང་འཇལ་མ་ཕུབ་ཁེ་ཡང་ཏ་ཨ་གང་གི་ལ་རོ་ཤང་ནམ་ལ་ན་
ni. Ti tong se lao ti pa ga, jia wa ringa ge, rong ker jiang. Sai ni ane te, mei leng dong kem ge jiong. Sa chi su ye ke kan do te, yim ge mo ge li se ji ge. Ta ge yim ge za la mo te ge ni ni sa ne ge, li sem te ngi na me ne te ge ab de ni. Ta ni zong te, gaja chung sir dang ki te, nyim sin me la, nja ker ken te ge. Nyan bi shkenyin tam chi ko na tso do ge, xe ni ti wa su ke, chan tam o jo le. Jie hun da po wo jia ca, a ke chou tong so la, lak ni ge nye lam qia par jin mong wo ni. Ta ni er dar ge shik jin go ri, sa po shtak ge lo, er jil da yi ci chung a ge, nyihir ge di se, shken chong ju ge di la wa we. Tomer yim ge mo ge jie wo di chin ko lo ni, ul ka ro da sar da wo zi ra lan chik ta, Nye chung tung gung gu jian zi ge yong ni. Nga na ma chu ji war ka tung yin. Po tung chung ka ro yin. Zi rig bin ro di nga me gara. Ngu mokro tung ge song ma yin. Khor na tung chig chung tar tsu. Chu na nga kar sim ngar sim chul. Shji wi li tang jamar yin zi ni. Nam ka nja wal chile ya ra jik tang zi. Di ji ge yim ge xa wa di chin ko lo te, njik tin me yi chig ni. Da ge xia yi lo xim lon ba, xta yin chuk me xi ma, xchig zik de na cik ra sik zir me pir, xka tan chung yi cha chi li yim ge wong a lang yi. Ya bim ni ge nyang ka chi chin ko lo ni yin, o lo ngon bu, ar da ki mar gong a da zi chi ni. Di nang ge yin, Nye li gzhi gong gu jian zi to ni. Zhin ma wu wuska xin ba yin. Nga nu gu li chul u chung yin. Zi gi rig bi pung u nga me zha. Rjeb tab gir tang gi song ma yin. Khur na tab gir jeb dir lan khur yo. Chu na gar sim ngar sim chul. Min zhi ji wu li tang. Min zhi ji wu gu. Nga li sa yin zi ni ta ji li nam ka zi tang zi. Yang shti wa zhi yin khur lo ni. Nya sir ke nini. Ho mo kar lan ziwa. Shar gu ki thewa ko na zi ke. Nga ma cho chi war kri ziwa yin. Jam shang thili o kri yin. Zi gri gbi pong nga me ta. Shta nduwa rin ko yig dap la yin. Cho na xir chi ma yin cho pan chul. Ko na dor ji jang hi yin. Gana si gu ki ten chan kur yo. Xa si dro mi so a ti. Mandil si wo ge li sa yin zi ni waan nang tan zim chile zik tang zi. Te yung sa si ge shken chong ma tig ta shtang ni sa tang sa bo mung yi shkit chi yi
ngir paman jungni ge chimil tse ge ghankir. Makchik tipi jamu ge tserita tse che shkemir sinu tsanzil. Mili njik pag durji ge gurgum. Allah stigni rdasa tang. Amarjil bumra ge urojia ge siyazi tangjil tang. Ganyin kienzo ge yang sham jamtir ge nabza shkilak sun. Nguyi sasung tamchi ku li tang zhimi pui ti ti sindali. Di tse stangka namka ni, lama urjin pa man yung ni ge, chasi molim dintsik jo pingar landa lenge. O na ya, na mungar ya ya, Asadariya, titerari tizanya marindaraya. Yaslatigari mayil, pupadilaya. Yatashiri tizanya Yang mulam ari tapi, ngayang ari solaya. Yang cintam ari jahwalak yang jiriskaya. Yang sticin ari syana, apaimu ari solaya. Yang nintar ikhsan yir dhapur yintiyam. Amelong ori taya, yang gamal ori ronda yang ciri toya, yang jumal ori palem, adorji ori samaya, yang kekson ori teji yerjan terin zomaya. Yang shigja ari tuk, atasi ari shoya. Yang shkaji rin zotun zapa rilaya. Yang mundug ari dalachi, achung ari yolaya. Yang jung ari meya ma siri

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཁྱི Tani jalam tukka peji ni thasi war ni namda ge sarang ni stong kur tang ar ge mong ge war kum de sti ona ar ge mon ni tam halang kap song da sa ge ng chele chik tong jab jang ap chang ap sam kan de mi tu ge chele chik tong jab jang ap chang ap ji kan de mi ni bjen han wo war kum de so ni na tan da ge ng chu stong kur tong tong de chele sam no war kum da ge ni er chik lam tang do ka yib shu ku donum de kudum da shi shi su nu she ge yo ka do ka yun shu ku donum tang ga lam de jin da ra khar tong de shi o ke Tentu juga mana drama orang kapsul dah sah yang mordo je dewa gan tentu ni neng, dega jadi cik tung jab jadi tung org kan mib jab jadi ngap cik thamana nu war kum dana yang ngarjin de di lak kan dana nyer cik lam de kudum de sih sih sun de sih kyo, kita di lak kan dani gualam tung dolam de jendara khar tung de sih oke. Tentu nyer de kita de sah kan jadi abdan nu war kum dega mana drama orang kapsul dah sah jadi cik tung jab jadi cik jah ni kan mib sum jara jadi cik tung jab jadi cik jah sum kan mib sum jen hanu war kum dana nyer cik lam tung loko gayib sih kudolam de kudum de sih Sono Shaky Oke, Loka Titan Rodatani, Yang Loka Yun Shuko Dolom Tongaram, the Gendar Harton, the Shioke. Tani Jaram took a pageant at Hasiwak Niram, the Sakarina Kormo, Ark, the Tiona, Sakarina Kormo, Capsun, the Sakachin, near Stone, Jarish, some kind of me of Janan, Ark, the Nying, near Chikalam, Tondolom, the New, Kodum, the Shishikson of Shaky, Garmus Chang, Shangala, Kanamani, Long Kan Jogan Jikamake. Tentu takkan ini nak kurma warkum tu tulang ke syabsha sakal osu warkum tu nomu kong warkum terendari. Tentu ni syabsha sakal ni ni pertolongkar kan so ni nak kalman ni ketambah ni ngerasi tang martus jadi jogan dan jika mese koke. Tani jaram tikitik chikitik chikitik na wantung warkum de katoni ta tunga warkum de ti onayin. Tani daga baxa ta panga pkhalam din so nin da katoni ta tunga kapsung da sayin sukun daga dolam da kudam da shishik sun da shik gu dolam da gualam da jindara khartung da shiokim. Tani ta tunga kato kapsung da sa ga ying tani baxa ta panga pkhalam din on da ni dolam da kudam da shishik sun da shik gu gualam chang shing la kamin lonkan jogan jikim ekim. Tentu jalan tikitik chikitik chikitik na wantung warkum de PM tu kani mayan ga warkum de ti onayin. Daga shing lam ga pkhalam yosu se jinda anda titang han tayang kunjo jin mayang ge thada sa ke osun da se jin dan da tin to tong chang ge thada sa ke osu war kum dan da se jin dan da na chung ma ta mayon ni pem du ge kap shu se jin dan da pem du khne mayang ge kap shu da se jin dan da dan da na chu do nam ge zu khana da ga lam ge zu khana da yin tin da ge nang san da yo ke Tentu jaram tikitik chikitik dan da wonchung war kum da yar kan ni tan shin ge war kum da ti unai tan ni yar ka kap shu da sa ge yin do nam tong yer chik nam ni ge kodum da shi shi sun da she ge ni ga mur chang chang la kan mani long kan jo ge jik me ke Tentang juga datang ini dari arka dengan ceri semua luar, kemudian cengkur dengan ceri, tentu ceri semua ceri ini ceri cikca cengkur ke di syarikat sakral semua luar, kemudian semua luar, kemudian dari arka ini tanah tanah

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཉིན ཁ ནམ པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེ ཚོང ངུན ཡང ཚོང ཉན ཚང ཁང ཨོ ཁེ ལ ལུང ཚང གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ནེན ཚང ལ སམ པར ཧགབ སི ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚང གི ནོན ཚང པ དང ཚོམ ཚུག པ དང ཚང ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚང ཡིན ན ཚན པ ཐུང ངོ ཉི གར ཡོད
0: 参拜党部聚会议席党参拜你吧将这么论着一呢训练处当地连村个参拜党部聚会议席个能啊许久一了聚会起码从什么呢成七七等人派呀聚会议席
1: Tengdi jue hui ye shibka chanpi nanga, nga chi cholho wariga rang yung kala, tengdi zong chumzen ju ga, janchima rukhyo teni ga jirim janchima li shima na, tegji xabdi la, zhokhi ga nian dun jue zhen dikho ni, huan chun rang zhin ga jue hui nga zhangda ga, dikho ni janchima xi xiang ga lop yung yu yi la. Re gen langa chu demu yi na?
2: Demu, dozima demu.
1: Demu.
2: Re, tena thomar.

0: Reti na chukpuz kaya nga tsu kalimde kapar thon yoke chi chukpun di ga kapar nilin zgil. Wey chukpo chu di mo?
1: O nga di mo in chu di mo ino.
0: Di mo yin di na chukpo ga di gunga wa nung chan ji po nya ga lin chan di chi thumar kapar yung no chu ga se yil di na shu ga lwa dandil chak ga yang tu la se ur gu nu ga mung linda chi di gunga tatung ga lin chan da jil de tang saz ga lak chi kar chi.
1: Do, nim ki yung la pam di lak chi zikil li.
0: Adi?
1: Daga dhuri mhulam yikin tosuk dhuni dhiko dhikna waga.
0: Adi, dina dhuri mhulam jikshil tosuk nyamni nugu dhunlin zi nga tsun dzuka nung na yodangna churi wajinti tanga jima gilin chan nga kodhigila.
1: Oka dhinki, tada tida ma, di dhuri mhulam yiki dhuni dhiko dhikna ijirno chako ka dhinki.
0: Ya, dina minti dhunga tsu lin chan di nyambar gasishi dina nikib gadeemu.
1: Oya, oya.
0: Ya. Wey, dhupo chu deemu.
2: ཁྱི
0: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Tiga nguma nguma gergen nambaga tiki kabda yenyong yo. Achu kongsang ta ergen nga tisu la rangkiri. Dazu rangka chimchang nga wasong na. Ta loma nga ba kala lopso yi jindanga rangka loma ti xigi charji yo nari. Yenayang lopkuk sarwa zungo samishik tiri o. Dazu orita dorchil yamchang ka xigi njirtog chepu yo ni tamu yo kasi. Damu ga njirtog tarti, njirtog yamchang shungo nuga ganal tatap zayi song na mang chewazi. Kaparatkhuni tumur yang lalam sonu shechina uzu che tsukga gante sungda li mana ramen dan de jendi na tagzu chig chig chig yang ji shawa chu pan te zu chig chig khirchin joko yoni tamu gne tang yo khis khuk de tang na ta changma gu kangla kang chum ga zu rangrang ga semni chig yong ju de ka chen bu yindri ta ni rangrang ga semni yong ma tam zu hama zu de khir ga kapar ga lagni de ngu chali ta ni de shali jim chang ne li o ta ni ji na khir ga ta ta gu na no gu na zgin na ra de ti chu ta tamu ga khir ga cha zhi ga dalini kangla kang chum ga marnu ju de gachi pori ya tani chu yang thop chu yiki do ma ga ata kapar la nyong chum ta wa si kun gu cham chin da lu dun dang shor da yang adam chi chi nyong chum yena de ta wa zir tin chu ni nga chi man ta da de ren ga ngai lang chi ma lum ga cham ban da ji lan ga ni cham chin ga ta ju gel an den ji na yang ngar jin thop chan da ka ga thop chu go thin chi bu do ma shi dar ji ga ka tung thon ba si dar ji ga jing jin thop bi nin der nga ha jang chap nin der thop chu chang ma chap cha lang khang ཁྱི དང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལོབམ ཅུང་སལ ཤུང ཐགབར ཅིར་གར ཁ་ཏང ཧུན་ཏང དན་ ཅིགམར ཤིན་ད ཡང ཨ་གა ཡ་བ་ཤིག་ལ ཐབ་ཤ་ ཁསམ ཅིར་གར་མ རི ཅུང་བཟང ནམ་ཅིན ནི རང་ནི ཡོར་གི ཡི ཐོབཚལ་ལ ནན་ཏིན ཅིན ཡན་པ དང ལིབ་ཤ་ ཅེད་ཐག ཅིབ ཅིམལ ཡིན ཡང ཐོབཅུང་ གི ཐབལ མ་ན་དི གི ཡེན་ན ཡང་ན ཨ་ཅིགམ རི མར ཐོང་ད ཐང་དེ ཅིགམ རི ལ ང་རང་ ཡིལ མཚམ བི ཅིབཤོ གི་རྒིན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན ཉིན ཐོ ད ཆུ ཉིན ཐོ གི ནམ པན ཅིན ཅིག ཁར ཙུམ རང ཅིན རང རང ཏུམ རང ཅིན རང ད མོ གི ཡིག ཚོ མང ཡོ ལ རམེག ད འདྲམ རགུ གི ཁར གི རེ རེ གི ཙོམ དེ རེ རེ གི ཁར གི རེ བ གི ཏར ད དེ ཡང ཡིག ཅང རང ད མོ རམ རང ད གི ཁར གི ᱡᱟᱥᱛᱟᱝᱨᱟᱛᱟ ᱢᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱨᱠ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤᱨᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨᱟᱢᱟᱝ ᱵᱩᱭᱩᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱱᱮᱫᱟᱨᱡᱤᱠ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱚᱱᱩ ᱜᱟᱨᱠᱟᱯᱠᱟ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱪᱮᱡᱱᱟ ᱪᱷᱚᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱪᱩᱜ ᱡᱤᱱᱡᱟᱱ ᱫᱟ ᱜᱟᱢᱤᱠᱥᱤᱠ ᱡᱩᱝᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱨᱤᱡᱤᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷᱟᱢ ᱜᱟᱱᱡᱟᱨᱛᱚᱜᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱪᱤᱝ ᱫᱟ ᱪᱮᱵᱡᱤᱜ ᱤᱠᱚᱱᱩ ᱜᱟᱨᱠᱟᱯᱠᱟ ᱡᱤᱱᱡᱟ ᱥᱚᱩᱜ ᱠᱷᱟᱜᱩ ᱜᱟᱱᱤᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱢᱩᱡᱜᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝᱥᱨᱟᱝ ᱠᱩᱨᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱨ ᱜᱮᱨᱠᱞᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱠᱚᱢᱚ ᱨᱟᱝ ᱧᱮᱞᱟᱢ ᱪᱷᱚᱱᱩᱥᱭᱟᱱᱟ ᱨᱤᱠᱟᱱᱡᱤ ᱫᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱜᱟᱱᱤᱜᱞᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮᱢᱡᱟᱨ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚᱝᱥ ᱫᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱨᱤᱨᱤᱢ ᱪᱷᱟᱞᱟᱥᱯᱤ ᱟᱱᱟᱝ ᱪᱷᱤᱜᱨᱤ ᱞᱷᱟᱯᱨ ᱫᱚᱪᱩ ᱛᱟᱨᱠᱵ ᱛᱟᱨ ᱡᱤᱜᱨᱟᱱᱫ ᱢᱚᱥᱤᱜᱤ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱪᱷᱤᱪᱷᱨᱤ ᱭᱮᱠᱚᱱᱩᱜ ᱣᱟᱨᱠᱵᱥ ᱜᱨᱤᱞᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱜᱟᱱ ᱪᱩᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱚᱢᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱥᱨᱟ ᱭᱚᱝᱱᱟᱨ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱛᱚᱱᱱᱟᱨᱟ ᱚᱥᱭᱟᱭᱤ ᱛᱟᱜ ᱞᱚᱠᱩ ᱩᱪᱤᱜ ᱟᱨᱟᱝ ᱞᱤ ᱫᱮᱨ ᱫᱤᱜᱨᱟ ᱥᱤᱢ ᱜᱟᱨᱫᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱫᱮᱨ ᱡᱤᱞᱢ ᱢᱮᱞᱟ ᱚᱪᱚ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱷᱢᱩᱡᱨᱤ ᱟᱨᱡᱤᱜ ᱞᱟᱝᱱᱚ ᱪᱷᱢᱩᱡᱨᱤ ᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱨᱡᱩᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩᱡᱨᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱨᱡᱮᱱᱫᱟᱝ ᱜᱩᱡᱩ ᱟᱢᱟᱜᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮᱨ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱤᱠᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱪᱷᱚᱱᱟᱨᱟ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱥᱮᱛᱷᱵᱨᱟ ᱥᱮᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱷᱚᱵᱡᱚᱝ ᱟᱪ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱨᱡᱤᱜᱞᱟᱝ ᱤᱪ ᱣᱟᱜᱟ ᱭᱚᱠ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱟᱵᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱨᱤᱜ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱤᱜᱮᱡ ᱯᱷᱛᱤ ᱥᱟᱯᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱢᱟᱝ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱛᱤ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱯᱷᱪᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱛᱮᱯᱟᱡ ᱜᱮ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱛᱷᱚᱵᱡᱚᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱷᱤᱠ ᱛᱮ ᱟᱡᱟᱢᱱᱮ ᱤᱧ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱟᱡᱟᱢᱱᱮ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱠᱢ ᱜᱟᱨᱫᱤᱜ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱷᱤᱭᱚᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱱᱟᱨᱤ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱ ᱪᱩᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱯᱷᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱦᱚᱱᱨᱟᱨ ᱫᱤᱜᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱭᱮᱱᱟᱭᱤᱝ ᱪᱤᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱜᱚᱭ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱡᱤᱥᱤᱱᱟ ᱵᱩ ᱪᱩᱝᱡᱤᱝ ᱫᱚᱞᱤ ᱥᱮᱢᱱᱟᱨ ᱜᱟᱡᱮᱥ ᱜᱨᱟᱨ ᱫᱤᱜᱡᱮᱥ ᱜᱨᱟᱨ ᱜᱟᱨᱫᱤᱜ ᱧᱤᱱᱡᱩᱢ ᱡᱤᱜ ᱥᱚᱝᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱ ᱪᱩᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱥ ᱜᱟᱛᱟᱨ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱫᱟ ᱡᱮᱜᱢᱟ ᱵᱩ ᱥᱚᱝᱫᱨ ᱡᱤᱜᱢᱨᱤ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱩᱱ ᱡᱩᱜᱟ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱷᱤᱡ ᱨᱤᱝ ᱞᱚᱯᱴᱷᱟ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱞᱤᱥᱨᱟᱵ ᱡᱤᱛᱟᱝᱟ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱪᱷᱤᱝ ᱱᱟᱱᱛ ᱱᱤ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱤᱱᱟᱥ ᱜᱟᱢᱟ ᱪᱷᱤᱝ ᱤᱯ ᱡᱟᱛᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱛᱟᱝᱟ ᱟᱱᱟᱝ ᱤᱛᱟᱨ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱫᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱷᱤᱡ ᱜᱟ ᱤᱨᱝ ᱜᱮ ᱭᱤᱞ ᱪᱷᱤᱢᱱᱟᱥ ᱜᱮ ᱢᱟᱭᱚᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱥᱮᱢᱡᱟᱨ ᱱᱟᱪᱷᱩᱜ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱟᱨ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱠᱩᱨᱤ ᱥᱮᱵᱥᱤᱨ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱞ ᱦᱚᱵ ᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱷᱤ ᱢᱟᱱᱴᱤᱠᱥ ᱛᱷᱚᱵ ᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱷᱤ ᱢᱟᱱᱴᱤᱠ ᱱᱩᱜᱨ ᱪᱤᱝ ᱜᱮᱫᱟ ᱫᱟᱢᱩᱡ ᱵᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱪᱨᱟ ᱥᱤᱝ ᱥᱤᱱᱪᱤᱞ Nyarangani ningu tsami dali, argirgin namba khandrib londri dali ni thobjungu shiitthamdab jirjira yopsanga goni shala yechiin sikundugu simtar niliyo ka. Ndan tsuni shechina ta ardarjik zika thopa atirga yoko ush, lagzung nogumuri samchi tsikri ngam tsuni shena. Daga lorimar ngawaga thoma zigan damogu gortogu zika nijira simzikni yetu juzir gam ush. Da sikara uzu Tarkum tomjanga nang nang jogo no thoma ga chonara jindang ga khwechar ta gonar arangim chonu she china nang ar nga lang rar gung chinya ngi khri ta ngare tar ngi ma ga sikonu ga samtsat ta jin yochir thoma ga nana chiz ga ma wa nu ta khi ge me na ma zu yochir zo wo chu don dgan da chukang go ngom nyaran je pa chalang ta sikonu thoma ga chona atan da mu khir ga ma hi wa ma zin ba ma zu yochir ye na yang ta chiz gre ga tsawar tsapatr ni chu ta ha chang ka chim bu re la Daga ngam tsu nu shechen na gonga lopchuk chong chong daga nintu lukundan dang shortag shigi lopchuk chong chong dem tsu nu shechen na talgub chong dorumar ngawa zgan damu ga karga gortu guzgra damu ga ranga rangshtuwa ranga rangjila taq juga samba zgi yu nundada jisa yerang yi gosa zgri samchi zgri Daga lopchuk nambi chona yang datang dartawa ranga lopchila nyandang ni lifshia pridang ni girgang gankara zhukwanda tamchu gu ranga yuqwa yundani jibsung nara yang rangshu kajig jila lo nugu hibshara Ringo Tinuga, Ashkatanga, Yetsamba Mayona, Yochir. O Mayonuga Jerash Jin Tubza Idalita, Tikurga Nartu Kapsuri Dalini, the Nartarka Hinjutata, Gachibush. Titana Sotuna Bansunu Shichinarayan, Dark of Jernayananga Gonsari, Tajar Jigitama Shelly, Silly, Tarsunuga Wark of the Musiri, Yenayan, Darwinner Ringin, the Masasa Magosana, Rantuan, Tansk Jova, Tani, Zanfe Ranglanga Goni, Sizik Tetata. O datang gash gamji yu qazg malun nugu. Ta nipa ta gongzga tgi yu kug ganatun ta pachira zanjir samk. Zansong na, chu datang gamji jig maashan nu ta duandag qchigara yana maash. Chu darang gorkib nimaarang uqshil sikunu gorkib jina yu nash. Lopkuk sarwaz ngu sam yu na ta o orangi lopjong dhi yu gu dasangda ngi kaxi yu guandag ju kug zambatar nye nash. Tamani uzu mnye zhejie ga chigan jugu jina arangan zanja nanga karga lopchuk ranga Yana chiga zangsab jansa tamu zun zhugi huicha ta ju da yoka. Ditsulog chiga nanga huicha afti nara da oda chiga xii yonuga la kana tak sigi chabar yoni. Da rikwa sandiga la kana ra yonari. Huicha tash da gu tiga ta juga tablamga la kana ra yonari. Di jenga da zuwa ranga huicha ta vi tablamda lojung si pi tablamda yuqa zir nye ju rangla rang chuga tablamzga yu ju da da ga chenbori. Da zoyang teranga chu nintu ndatang tante chenan barang sandib zina chuga yang kabda zga shura yinu dain. Yadani dartayang achu muntata zamchi zga ta ju yil.
1: Дөндің жі ламу цунса.
2: Арива айы анаң шың амуаса.
1: Пүсім ла қатуң мүнса.
2: Аргапшу ла артығы бүртінса.

0: ラシカズのてつのれ。くせかげにとんで、ウェンディがくせにしへくせんでた、シェパチメポリア。でたシェパチメポラ。くせシェパポルズなやんれまみよ。ニュワウクセツズなやん。かちゃてくじみうんが。ニュチェポセツズなかちゃくじおこ、ニュンケポセツズなくじめか。おてかた、シェパプーとシェパがチャプルってもぐりや。こわた。
1: ཁསར་ཅི་ནི་ཡི་ན་ཤེ་པ་རེ་ཁསར་ཏི་ཤེ་པ་རེ་ཉུ་ཨ་ཨུ་ཁསར་མ་རེ་ཏེ་ན་ཏ་ཤེ་པ་པོ་སར་མ་རེ་ཤེ་པ་སེ་ཏེ་ཏེ་རེ་ཡ་ལི་ཁོན་ཤིན་འདྲི་པར་ཤེ་པི་ཉི་ཨ་སུ་ཏི་ཤ་ཡི་གི་ལི་ཐ་ཏ་ཏ་ལུགས་སེན་འཇུག་ཇི་ཡོ་པ་ཤི་རེ་འདོ་དོ་ཁོན་ཨ་དག་ཞེན་གི་ཡ་ཨ་དག་ཞེན་ཤི་བི་ཏོན་ཏན་དེ་རེ་ཨ་ལི་ཁོན་ 나 영아 셰파 보드가 니와 수티 샤위 일리 타테트 룩스 샤위 일리 룩스 요구어데 조르지 요구 샤위 일리 룩스 조르지 메나 샤셰 타테파 아드젠게 이와 민지근 셰파 피 샤와티 샤위 일 레메 샤위 즈르 송와라 게 포제시 조데 셰파 피 샤와티 샤위 일 아 레메 야마나 샤위 즈르데 Sichi kasi nyinga li chi ngi uud gunu, tiri khutara li chi ngi uud gunu. Lhomi, lhokanta arigni lhod zinatan diga shaiwi yil, arigni reet gudata. Shepa pu, lhoma reet. Giganja, lhokanta samtag shiz zina, shasha samtag reet. Shepa pu giganja, tinatan diga. Shaiwi yil ti shepa pu tang luksa yoku dhigi kuga shepa pu li ka karin juk tanda dhigi ka karin juk zi mena ta nyinga adakshanga iwa minji kuzi jira giga lho kanta dhaz zina dhigpa pu gigenja adaisha yung gigenja adaisha gigen tang dhigpa pu gigen yinbi na giga lho kanta dhaz zina to wasa da tag da tajag dhek li tsik te la adakshanga iwa minjunga dh kuk adakshanga iwa minjunga dh homi rigni lho gigenja rigni shay chiwi rigni ti homa tang gigen li ta tepi chi tak sit jugni wala shaadg homa dal gigen yu shi joti adaisha homa dhigpa pu tang ayer me paadi adaisha homa ti dhigpa pu lhoma tang ayer me ke yigpa pu gigen ti yigsha tang luksan jugji me ke tinata jugna lhoma tang gigen li yambadgin jugji me ye ke lhoma tang gigen jigna tati shali tang shali shikta wu chungzu shashya shikka wu chungzu shashya shikka wu chungna dhita wu lata dhigzhenge iwa jugji me zhigra dhu, dhu, dhu dhe dhigzhenge, dhu li tkhinde dhigzhenge iwa minjungu dhigra dhu, song dhigra dhe dhigzhenge iwa minjungu zhigra ch, kh dhe dhigzhenge iwa minjungu zhigra nyal, lang dhe dhigzhenge iwa minjungu zhigra dhe jinsen chirna dhe shasha tamit pepi li tsikre zhigra tamit pepi li tsikla dhigzhenge iwa minjigda ta shasha tamit pepi li tsikla dhigzhenge iwa minjigda chichi iwa njiga zhigra kukata chichi iwa njiga zhigra thoma tangta dhe dhe Odo ke tsiga do zgu kata Odo nu nika tila dhigit zgu kata Madepa tiga depa Mawa tiga dewa la Vasa da tiga da tajak dhita la Tena ta Dala jisim je iwa yota Adakshan je iwa me Tita ke sadar bu chi tiga sonu Adakshan iwa chep chongra Jisim iwa chep chi nuga jinsan Tiyana zunu tiri Da tukni tongo mo ra Tōni nyōmu līt gūnūn dē shāwī yil tāng, shāwī yil dīnā āngi wō kūgū gā, āngi wō kūgū gā, līchī āngi wō kūgū gā, shāwī yil tāng, shāwā tāng, shēpā lā.

Ada churu kursin, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang ada, aku yang